0: 88,1 to the rhythm. Lambanan FM.
1: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
4: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
4: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
5: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
4: Ya udah, gue sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.
3: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
4: Iya nih, kenapa ya?
3: Jangan-jangan kamu anemia?
4: Anemia? Terus gimana?
3: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya, kalau dikasih TTD, diminum dong.
4: TTD, Kellen.
3: Nah, itu.

Wanita itu berkilau layaknya emas. Maka tak perlu heran ketika wanita mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Sahabat wanita, sesaat lagi Anda akan menyimak female program hanya di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif.

Siapa yang hari ini itu merasa gerah banget, panas, rasanya panas. Emang cuacanya panas ya, pagi-pagi udah wow, mataharinya wow, lumayan kenceng ya. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat hujan pagi-pagi ya. Ya ini memang lagi masa pancaroba, perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau. Yang konon ini peralihannya itu emang ada di bulan April ini. Nah, ini jadi apa ya istilahnya warning juga buat Anda untuk bisa meningkatkan imunitas ya, alias daya tahan tubuh, supaya Anda semuanya juga bisa ini apa, menjaga kesehatan gitu ya. Karena kita tahu nih, kalau sudah musim-musim kayak gini, biasanya yang paling sering itu adalah flu satu, yang kedua diare, yang ketiga batuk. Flu biasanya sama batuk, terus abis itu demam berdarah nih. Nah ini juga salah satu yang harus dan selalu kita waspadai, karena habis hujan kemudian daya tampung air. Nah kemudian ada beberapa wadah-wadah yang bisa menampung air, airnya bening, kemudian jadi jentik-jentik nyamuk. Nah ini dia jadi salah satu pemicu munculnya penyakit demam berdarah. Oke, semoga hari ini saya mendapati Anda pun dalam keadaan semangat yang luar biasa dan mengikuti program-program di Radio Blambangan. Salah satunya adalah female program sampai nanti perjalanan jam 12 ya, lumayan panjang. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak-enak sih. Saya harap Anda pun juga begitu ya. Playlist kita untuk hari ini keren. Ada Rika Ruslan.

0: Ya, kita lanjut lagi, coba kita di female program masih dari 88,1 Belambangan FM. Dan pastinya yang baru saja ikut, Mami juga mengucapkan selamat pagi aja ya. Kita ngomongin pagi tapi cuacanya udah sepanas ini sih rasanya ya. Udah sekencang ini sih. Iya, panas banget gitu, sumuk. Iya deh, sepanas beberapa hati yang hari ini lagi ngobrol gitu. Waduh, iya. Tapi saya salut sih dengan beberapa teman yang bagus banget begitu ya. Dia itu mengelola emosi, menahan diri untuk tidak ikut terpancing gitu kan, pada hal-hal yang sekiranya justru akan apa, akan membuat bahagia orang lain dalam tanda kutip. Berarti berhasil nih saya bikin acak-acak emosi seseorang gitu ya. Teman saya tuh lebih memilih diam gitu ketika memang harus konfrontasi dengan orang lain. Iya, gak apa-apa, itu juga bukan pilihan yang salah ya. Diam itu bukan berarti kalah, tapi ya daripada kita ngikutin sesuatu yang sebenarnya itu ya gak penting juga gitu kan. Ya mending kita diam aja gitu, biar orang lain menilai apa terserah mereka gitu ya, daripada kita ikut-ikutan hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu untuk kita ikut-ikutan. Dia dengan segala keputusan yang dia ambil, ya monggo silahkan gitu ya. Dan setiap individu termasuk juga Anda juga berhak untuk mengambil keputusan apa gitu yang paling baik. Kalau saya sih selalu berpikir apakah keputusan saya itu berdampak hanya untuk diri saya atau untuk orang-orang sekeliling saya. Kalau ternyata keputusan itu berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling saya, maka saya akan mengambil keputusan yang itu. Walaupun di sisi lain mungkin saya harus berkorban gitu ya, harus kehilangan beberapa hal gitu. Tapi tidak masalah, karena ada hal yang lebih besar yang harus kita pikirkan gitu kan. Karena sebaik-baiknya manusia tentu yang bermanfaat kan gitu. Ini kita udah masuk di bulan April. Ada satu artikel nih dari insightme.id yang menyampaikan bahwa jika ingin berproses untuk menemukan kedamaian diri ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi apa? Mungkin semacam afirmasi gitu ya di dalam diri kita untuk menguatkan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil atau tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya baik ya, baik gitu loh. Dan Anda harus yakin bahwa ketika keputusan itu baik, Anda jalankan. Alasan kamu bangga hari ini adalah karena sudah memilih diam dan tidak menjelaskan apapun ke mereka yang menghakimimu. Ternyata pilihan diam itu juga satu hal yang baik juga gitu ya. Ketika Anda memutuskan untuk tidak menyampaikan apapun pada orang lain sementara waktu ya. Karena kalau makin bersuara kayaknya makin runyam nih masalahnya. Mungkin lebih baik kita doing something aja. Kita lakukan sesuatu daripada banyak ngomong hanya akan memperkeruh suasana. Jadi Anda perlu bangga pada diri Anda jika hari ini Anda diam daripada pusing dan Anda tidak peduli pada mereka-mereka yang mungkin ngejudge atau bilang atau menuduh atau berasumsi atau apapun itu ya. Oke, yang kedua, Anda harus merasa punya alasan Anda senyum hari ini, karena Anda sudah jadi pendengar yang baik untuk orang-orang yang membutuhkan Anda. Itu adalah hal yang perlu Anda apresiasi. Jangan nunggu orang lain dulu mengapresiasi diri Anda. Kalau Anda bisa mengapresiasi terlebih dahulu diri Anda, itu adalah bentuk dari cinta Anda pada diri Anda sendiri ya. Jadi menurut saya itu luar biasa ketika Anda mengapresiasi dengan Anda merasa perlu tersenyum hari ini karena Anda sudah berbuat baik. Salah satunya adalah Anda sudah menjadi pendengar yang baik yang memberi ruang bagi orang-orang yang memang membutuhkan untuk didengar di hari ini.
1: Dia. It's your boy V.

masih dari 88,1 Bambangan FM yang baru saja gabung di 88,1. Mami juga mengucapkan selamat siang saja ya. Perjalanan kita saya bilang siang karena emang Banyuwangi itu jam-jam segini sudah terasa sangat panas sekali. Kadang-kadang godaan untuk mengkonsumsi minuman-minuman yang apa itu segar gitu ya, terus minum es, paling enak. Tapi kadang-kadang setelah minum es, akibat-akibat yang muncul setelahnya ini loh, yang perlu juga untuk diwaspadai. Habis minum es, aduh, beberapa waktu kemudian ini mulailah terasa batuk-batuk. Habis batuk-batuk kemudian ya itu ya, apa istilahnya, ini jadi gak sehat, badan juga gampang sakit. Beberapa orang juga diare karena panas yang cukup lama ini. Konon juga akan Jawa Timur ini jadi salah satu tempat juga yang akan mengalami kekeringan kurang lebih selama 2 bulan. Waduh, ini juga perlu untuk kita waspadai ya, musim kemarau. Nah, bersamaan dengan datangnya musim kemarau, ini pasti juga kita harus pilih-pilih berbagai makanan yang banyak mengandung kadar air untuk bisa menambah jumlah air yang ada di dalam tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah pilihan seperti buah semangka. Enak banget ya. Buah semangka ini adalah buah yang sangat luar biasa yang juga bermanfaat untuk tubuh, seger banget. Buah lainnya yang enak juga dan gampang dijumpai adalah buah pepaya. Buah pepaya ini juga salah satu pilihan untuk kita konsumsi karena vitaminnya juga banyak, vitamin A, C, E, juga bisa baik untuk menurunkan kolesterol juga, bahkan juga baik untuk pencernaan. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan buah-buahan yang segar untuk bisa dikonsumsi pada siang hari yang panas seperti ini, banyak didapatkan. Semangka di Banyuwangi banyak, pepaya di Banyuwangi juga banyak. Tinggal, bahkan kalau misalnya males nih ya, ada beberapa pusat pertokoan itu juga menjualnya dalam kemasan yang sudah slice, udah dipotong-potong. Ini saking malesnya ya. Udah langsung tinggal makan aja. Oke. Baik, masih dari 88,1 Bambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara.

Oke, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda di Female Program ya. Perjalanannya dari jam 9 sampai jam 12 siang hari ini. Yang baru saja gabung, oke, kalau ngomong-ngomong soal cuaca, wis dingin banget. Dan ternyata dingin ini bukan hanya di sini ya, teman-teman di Jember, di apa namanya, Ponorogo, di wilayah Jawa Timur itu juga ngerasa adem banget. Hari ini kegiatan di Banyuwangi adalah Festival Memengan ya. Festival Memengan itu ada di Taman Blambangan. Ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kalau Hari Anak Nasionalnya jatuh pada tanggal 23 Juli di 2026 ini. Dan Festival Memengan ini terlaksana di Kesibu. Biasanya di Festival Memengan ini akan ada atau memperkenalkan memengan atau dolanan atau mainan di tradisional yang biasa dilakukan oleh kita-kita ya. Eranya Gen Z. Eranya Gen X. Eranya Gen X. Karena pada zaman itu namanya mainan itu ya benar-benar bermain gitu. Bermain di satu tempat, bermain di tempat yang leluasa, dan permainan-permainannya itu ya bermacam-macam. Permainan-permainannya itu kita kenal, kalau orang secara nasional bilangnya congklak, misalnya itu main dakon kalau kita. Kemudian ada cek-cekan, ada kemudian juga main

ini bola bekel kayak gitu-gitu ya. Biasanya di festival Mama Ngantu juga akan kembali diperkenalkan hal tersebut supaya anak-anak di zaman sekarang ini tidak hanya sekedar mengenal apa permainan game aja, game online, tapi mereka juga mengenal permainan-permainan tradisional yang benar-benar bisa membuat mereka itu aktif bergerak. Karena anak-anak memang seharusnya aktif bergerak gitu kan. Kemudian hari ini juga ada kunjungan dari Menteri Pariwisata yang datang ke Kabupaten Banyuwangi ya. Dan kunjungan dari Menteri Pariwisata yang datang ke Banyuwangi ini dan dijadwalkan juga hadir di ini ya, apa namanya? Beliau kunjungan kerja di Pantai Bumarina, kemudian juga ke Pendopo Sabah Swagata, juga di nanti juga akan ke Desa Kemiren ya. Terus juga nanti ada di Sanggar Genja Arum di Kemiren juga ya. Oke, tentu kita merasa bangga luar biasa karena Banyuwangi juga selalu menjadi tempat jujugan kegiatan kunjungan kerja dari pemerintah pusat ya kayak gitu. Terus kemudian senyampang dengan Hari Anak Nasional kemarin itu juga dilaksanakan namanya Rembuk Anak gitu ya. Di mana kegiatan ini bisa mengadopsi apa saja pendapat-pendapat mereka, keinginan-keinginan mereka untuk keberlangsungan pembangunan yang ada di Banyuwangi. Jadi mereka usul banyak, ada yang usul adanya Green Ranger yang mengajak para warga peduli pada lingkungan ya. Kemudian edukasi soal sampah tidak cuma di sekolah tapi juga sampai di ibu-ibu PKK gitu. Bahkan ada usulan juga penebang pohon liar harus diberi sanksi tegas. Berbagai usulan ini mengalir dari puluhan anak-anak Banyuwangi yang mengikuti Rembuk Anak yang digelar Pemkab Banyuwangi di kawasan wisata Pantai Pulau Santen ya. Forum ini menjadi ruang bagi generasi Z dan juga generasi Alpha untuk menyampaikan ide, kritik hingga harapan mereka yang akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih ramah terhadap anak. Jadi kurang lebih anak-anak di pelajar SMP, SMA sekitar 50 anak itu mereka ngumpul semuanya mengikuti forum ini. Bahkan juga siswa-siswi luar biasa juga ikut serta di dalamnya ya. Mengusung tema anak beraksi, lingkungan lestari, hak anak terpenuhi, para peserta berdiskusi tentang berbagai isu lingkungan mulai dari pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, kemudian juga penghijauan, pelestarian sumber daya air hingga pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Sekretaris Daerah Banyuwangi Bapak Suyanto Waspotondo mengatakan, Rembuk Anak yang rutin digelar setiap tahun merupakan komitmen Pemkab untuk mendengar langsung suara anak-anak sebelum merumuskan berbagai kebijakan ya. Jadi usulan dari anak-anak sendiri itu juga beragam ya. Ada Raihan Iftitan Ramadanu contohnya dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng, dia bersama kelompoknya itu juga mengusulkan adanya Green Ranger yang mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan melalui sosialisasi aksi nyata. Kemudian juga ada Hafid Maulana Akbar, dia anak masih SMP nih tapi juga udah ada usulan yang keren, yaitu dia berharap pemerintah memberi sanksi tegas nih pada pelaku penebangan pohon secara liar, katanya kayak gitu ya. Melalui Rembuk Anak, Pemkab Banyuwangi berharap suara anak-anak tidak terhenti sebagai diskusi semata, tetapi menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan daerah. Sebab anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan juga mitra untuk ikut memberi arah masa depan bagi Banyuwangi kayak gitu. Nah, itu bagian dari kegiatan-kegiatan dalam rangka juga memperingati Hari Anak Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Ya.
4: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
4: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah yuk, duduk dulu.
3: Ya udah deh sayang.
4: Ih, ayang, kita kan udahnya dibawa-bawa gini sih. Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
4: Aku serius. Orang tuh gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
4: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
3: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
4: Ih, apaan sih?
6: Kang cuma
3: parah.
6: Pocok berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hewati masuk angin.
7: Ya kalau ini simpok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan ini rumah diwekan.
6: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
7: Aku tahu.
6: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
7: Ketiku yo. Hun pindah bihan soalnya ini. Hun dari nang buri bihan yuk. Mesti saya diripok nang taubus si bihan weh.
6: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan aman lah Rene. Riko yuk aman. Tenang kok melakune.
8: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
9: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
8: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
9: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
8: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Dan yang baru saja gabung, baru saja ikutan, baru saja stay tune di 88,1 Blambangan FM, Mami tentu mengucapkan selamat bergabung saja ya. Kadang-kadang ada juga yang gabungnya telat dan bilang, aduh ternyata Mbak Mami yang lagi siaran gabungnya telat, katanya itu. Kemana aja? Kan udah dibilang Mbak Mami dapatnya jadwal untuk siaran female itu hanya di hari Sabtu aja. Di hari Sabtu ketemunya di jam 9 sampai jam 10 jam 12. Biasanya kan kita ketemu tuh di pagi-pagi ya. Di hari pagi jam 7 sampai jam 9 atau di malam hari di jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi khusus hari Sabtu saya itu cuman ada jadwal di jam 9 sampai jam 12 yang aja di female program gitu ya. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Aku itu sedang tidak membenci seseorang. Aku hanya merasa lebih baik ketika mereka tidak ada di sekitarku gitu ya. Kadang-kadang kita memang ada di fase kayak gitu. Ada di situasi seperti itu. Tidak semua jarak lahir dari kebencian. Bukan benci. Mengambil jarak itu juga memberi ruang aman buat diri sendiri. Ada kalanya seseorang tuh memilih menjauh karena menyadari bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang melelahkan. That's right, kayaknya setuju banget. Setelah berkali-kali menghadapi kepura-puraan, pengkhianatan, atau percakapan yang hanya menguras energi, kesunyian justru menjadi ruang untuk memulihkan diri. Menyendiri bukan berarti membenci manusia, melainkan memberi kesempatan kepada hati untuk kembali jernih setelah terlalu lama dipenuhi kebisingan yang tidak perlu. Ironisnya, masyarakat sering menganggap orang yang lebih menikmati kesendirian sebagai pribadi yang dingin atau kemudian disebut sebagai antisosial gitu ya. Padahal tidak semua orang menjauh karena kecewa. Sebagian menjauh karena telah belajar memilih lingkungan untuk menjaga ketenangan dirinya. Kedewasaan mengajarkan bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Tidak semua perdebatan tuh harus dimenangkan. Tidak semua orang harus diberi akses untuk masuk dalam kehidupan pribadi kita. Menjaga jarak terkadang bukan bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk untuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kedamaian batin tidak lahir dari kebanyakan orang yang mengelilingi Anda, mengelilingi kita semua, tapi kualitas hubungan yang kita pelihara. Jadi tetaplah membuka hati bagi mereka yang tulus, namun jangan merasa bersalah ketika memilih menjauh dari mereka yang hanya membawa kegaduhan. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi menyenangkan semua orang. Dan memang bukan tugas kita gitu untuk menyenangkan semua orang. Pada akhirnya menjadi damai dengan diri sendiri seringkali jauh lebih penting daripada memaksa berada di tengah keramaian yang perlahan-lahan justru akan menghilangkan ketenangan jiwa manusia. Begitulah. Hari ini saya pengen memutarkan satu lagu yang sedang populer dibawakan oleh seorang tulus, judulnya Teh Hijau.

yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Oke, selamat siang saja. Mungkin sudah mulai persiapan menu makan siang ya. Karena jam di studio sudah menunjukkan jam 11 lebih 22 menit. Mungkin menu apa ya yang paling pas untuk kita konsumsi kalau cuacanya kayak gini? Kok pilihannya enak, kayaknya sup itu enak ya. Soalnya nih panas tapi kayak adem gitu loh. Panas tapi adem. Ini kondisi-kondisi yang sedang tidak stabil, hati-hati aja bisa jadi masalah juga ya. Bisa jadi datangnya penyakit itu juga karena gitu. Beberapa teman tuh juga udah batuk-batuk gitu kan. Terus ada yang ngerasa kurang enak badan gitu karena cuaca seperti ini. Apakah Anda termasuk orang yang punya hobi menyanyi? Nah, apakah Anda termasuk orang yang hobi menyanyi? Cukup cuaca aja yang panas, hati jangan panas ya. Apalagi kalau ada tetangga beli apa-apa, hatinya panas. Tetangga beli AC, kitanya yang panas, kepanasan gitu ya. Ternyata hobi menyanyi itu memberikan dampak bukan hanya senang saja, tapi ternyata itu juga bermanfaat besar untuk kesehatan jantung bahkan ya. Karena ketika bernyanyi, tubuh mengatur napas lebih dalam, menjaga postur, dan mengaktifkan diafragma. Pola ini membuat paru-paru bekerja lebih optimal dibanding saat berbicara biasa saja. Menariknya lagi, penelitian ini dipublikasikan di European Heart. Itu menyampaikan European Heart Journal menunjukkan bahwa bernyanyi dapat memicu respon tubuh yang mirip dengan olahraga intensitas sedang, termasuk juga meningkatkan detak jantung. Gak cuman itu, bernyanyi juga membantu menyelaraskan pola napas dan detak jantung. Efek ini ternyata membuat tubuh menjadi lebih rileks, terutama saat menyanyikan lagu bertempo lambat atau bernyanyi bersama dalam satu irama. Jadi kalau misalnya diberi tawaran, ayo kita ini yuk, ikut paduan suara gitu. Ikut latihan paduan suara yuk gitu. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa mengaktifkan lebih banyak lagi, mengoptimalkan fungsi paru-paru, pernapasan, dan juga bisa bermanfaat bukan hanya happy-nya aja. Apalagi kalau paduan suara ya, itu kan ketemu sama orang, terus habis itu kita bernyanyi dalam satu irama gitu kan. Itu ternyata juga bisa memberikan rasa bahagia. Bukan hanya rasa bahagia, tapi ternyata juga bisa bermanfaat untuk kebaikan jantung kita gitu ya. Ada lagu dari Dikta buat Anda. Lagu ini judulnya Kesepian. Spesial buat teman saya yang ada di Surrey Ridge sana. Selamat siang saja. Spesial buat kamu.

Ya, berbagai kegiatan walaupun di akhir pekan masih banyak berlangsung ya di Banyuwangi, dan tentu saja menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa karena hari ini pun Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Widianti Putri Wardana juga hadir di Banyuwangi untuk melakukan kunjungan kerja di beberapa tempat ya. Bahkan nanti juga berkunjung di Desa Adat Kemiren dan juga di Sanggar Genja Arum. Yang jelas hari ini juga berlangsung tadi Festival Memengan yang berlangsung dari pagi tadi ya. Dan memang di festival ini dikenalkan beberapa memengan atau dolanan atau permainan yang dulu populer, permainan-permainan tradisional, coba dikenalkan kepada anak-anak di zaman sekarang supaya mereka tidak terlalu bisa mengenal, sehingga tidak terlalu apa ya fokus pada mainan-mainan seperti game online dan sebagainya seperti itu. Dengan bermain ala permainan tradisional, sebenarnya banyak hal positif yang bisa didapatkan. Semisal diantaranya mereka bisa makin banyak mengenal teman-teman, karena biasanya permainan-permainan tradisional itu dilakukan secara berkelompok ya. Kemudian juga mereka juga fisiknya juga, karena kan bergerak terus. Permainan di zaman dulu itu memang mengharuskan mereka banyak aktif bergerak. Contoh seperti misalnya cek-cekan, wih, lari ke sana kemari, ataupun apa, permainan lompat tali itu juga bergerak ya, congklak, apa, kalau kalau kita dakon sih, apa itulah, sandal bagia itu loh, yang kelompen berkelompok engrang, itu adalah permainan-permainan yang betul-betul outdoor yang juga ini menguras tenaga juga gitu ya. Artinya anak-anak yang memang usianya bergerak, mereka bergerak sehingga ototnya juga bergerak, pertumbuhan tulangnya juga bergerak ya. Oke, ternyata Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Nggak bisa berlama-lama lagi bersama dengan Anda di female program pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Belambangan FM. Ada program-program yang lain nanti yang akan mendengarkan dan juga diperdengarkan buat Anda semuanya. Ada yang bertanya gini, kalau siaran itu membaca atau kalau dalam bahasa Banyuwangi itu moco opo ngawang gitu. Ada beberapa memang membaca, tapi ada beberapa yang literatur sudah kita punya gitu ya, sehingga kita mengembangkan sendiri. Makanya kalau penyiar gitu, kalau profesional, emang wawasannya harus luas ya, karena harus bisa menyampaikan apa yang ada di kepala, kemudian langsung tersampaikan lewat suara. Dan itu memang dibutuhkan apa ya, pengetahuan, wawasan yang luas. Kadang kita hanya mendapatkan clue saja, lalu penyiar itu wajib atau bisa untuk menguraikan berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dia miliki. Jadi tidak selalu ada poin-poin tertulis, tapi panduannya itu pasti ada kadang-kadang. Karena kita ini siaran sambil ditonton ya. Kalau zaman sekarang jadi ketahuan ya, kita pakai naskah atau tidak pakai naskah. Tapi tetap write the way you talk. Apa yang mau kamu sampaikan ya tetap ditulis. Paling tidak poinnya tertulis, sehingga kita itu tetap ada teratur ketika kita berbicara, terukur juga ketika kita berbicara, terstruktur juga ketika kita berbicara gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah stay di 88,1 Belambangan FM. Mbak Mami harus segera pamit undur. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan kali ini bisa memberikan kesenangan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang tercinta di sekitar Anda.

Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku

0: akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
3: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
2: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
3: Investasi?
2: Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
3: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
2: Kok bahaya?
3: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
4: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
6: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

0: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
2: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
1: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.
3: 881

didn't delete it all, babe. Look at your picture, I'm fiending.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayaknya?
1: Capek gue.
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Maksud lo?
2: Ini, video-videonya gak jelas gini.
1: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar, gue cek.
2: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: 88.1 FM. Bang Bang Radio. ¿Cómo puede ser verdad?

0: programa na Radio Parlan.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jalankan plan A.
4: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
5: Gesitnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
6: Apa kenyangnya?
5: Loh, anakku mana?
7: Jangan rupi sembarangan.
5: Bu Bidan.
7: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
5: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
7: Iya.
5: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
8: Salah, benerin.
5: Bu, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama.

0: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
1: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
2: Sayang!
3: Ya?
2: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
3: Ya udah deh sayang.
2: Iya, ayang. Kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
2: Aku serius. Kalau robo gimana?
4: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
2: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
3: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?
5: Yo, what's up?
6: Memainkan musik hits di Banyuwangi.
7: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: ...73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL.

0: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
1: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
0: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.
2: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
3: Saya juga.
2: Saya juga.
4: Saya juga.
5: Saya juga.
6: Kami juga.
3: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala.
2: Deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
7: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
8: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
9: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
10: Ramanan Radio Bandung.

0: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
1: Tuh, Ulan, nih piringmu. Dibawain apaan tuh?
2: Sayur loh, deh.
1: Kok cuma sayur? Suamimu kan kerja.
3: Rapopo, Mbak.
1: Nek, belanja apa, Nek?
2: Sayur. Sama Ati buat Wulan.
1: Hamil manja. Suami dikasih lodeh, mertua disuruh belanja.
3: Bojoku hamil. Makanannya harus beda.
2: Betul itu.
1: Betul gimana sih? Aku waktu hamil makannya cuma sayur buat tok. Orang brojolnya juga masih lama.
2: Ngawur. Gak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama, ibu hamil makanannya harus beda. Seperti ati, telur, ikan.
4: Atika.
2: Bergantian setiap hari agar ibu hamil gak gampang pusing, gak capek,
5: dan bayi kuat.
1: Olah, ati telur ikan.
6: Salah, benerin.
1: Ibu-ibu hamil

0: Iya. Asli.
1: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
1: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah, maksud lo?
1: Ini, video-videonya gak jelas gini.
2: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
1: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.

0: Nah, ini pas. Pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
3: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
3: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
1: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
2: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
2: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD, Kellen?
1: Nah itu.

0: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
2: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
1: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Investasi? Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
2: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
1: Kok bahaya?
2: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
3: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.